baca budul dan roh ya Ahmadu Bamba Devala ya ku Ahmadu Nu Sayyidin tunggu anda gendi galbang ya Rahgan ayo siap muka kambat ya Rahgan berdaru kudu askiru ya Rahgan ka salam ba ak sirin besi.